Zibiri zirarenga iminota ine ku ndangagihe yacu, nizere yuko wamaze kubyumva. Ikiganiro ni kuti kivi cyo kuri uwo munsi, nizere yuko hari benshi bagiye kutwakura kugira ngo bifatanye natwe. Ni ikiganiro cyanyu, ni ikiganiro cy'abanyabuzi, ni ikiganiro cy'abafise ubumenyi kugira ngo babusangize abandi, kugira ngo nabo bakore ubuzi bwabo neza. Na kanya kanyu ko kugira ngo muhimirize kandi mutere intege abari ku kazi, kandi muhanure n'abashobora kwirengagiza gukora akazi. Ibyo byose birimo no gufashanya kugira ngo turabe uko twakwiteza imbere bwacu n'imiryango yacu n'igihugu muri rusange. Rero muratwakura ku nimero 62 ubusa 6666 mukadusangiza

Turabandanya n'ikiganiro kotse kivye cy'umunsi hari utwandikiye turamutsa ngo amahoro nanje ndi ni yukuri Gideon nanje nagatonze abamerereye Dubai ndabakunda cyane twama turi kumwe namwe umwanya ku mwanya tugushimire ngaho Dubai nawe Imana guhumugisha mu byo ukora.

Barakoze cyane aba baririmbyi batwibukije yuko uhoraho aturinda uko bukeye uko bwije. Mwavyumvise rero ni jewe Dieu Donné Manirakiza ngiye kubana namwe kugeza igihe cy'isaha 9 nkaba ngiye kwashikiriza rero urutonde rw'ivyo tugiye kubandanya dusangirira hamwe. Tugiye kubandanya dukurikirana indirimbo zitandukanye zigiye kudushikana igihe cy'isaha 5 n'iminota 30. Murako kanya tuweza kwa shikiriza ibimenyeshejwe biza kurangira tuca tubandanya n'indirimbo zitandukanye. Nayo kuva igihe cy'isaha 6 kugeza igihe cy'isaha 7 turaza kwashikiriza ikiganiro akayabago keza aho tuza kubaha kanya biciye kuri telefone kugira ngo mwipfurize inchuti abagenzi mubipfurize akayabago keza cyo kiganiro kaza kutugeza igihe cy'isaha 7 kuva igihe cy'isaha 7 kugeza igihe cy'isaha 8 tuzaza gukurikirana indirimbo zitandukanye. Nyuma y'izo ndirimbo tuza kubashikiriza ikiganiro ubuzezwa buzima rukristo icyo nacyo kikaza kurangira igihe cy'isaha 8 n'iminota 30. Inyuma y'icyo kiganiro nza gucampa ikaze mushiki wacu Jose Bibiane Kwizera mu kiganiro indirimbo ziwacu kiza kurangira ncha ndabasezera. Mubandanye rero kugira ibihe byiza ahiwanyu mubanye no muvyanyu mugire ibikogwa byiza abari ku mashure ndavuga bari hijya no hino bakora ibikogwa byo kwigisha abana kugira ngo bakure bafise ubumenyi butandukanye. Mubandanye kugira ibihe byiza kumbure aho muri abaruhutse canke abarindiriye yuko haraho baha ibibazo n'abandi muri mudukogwa dutandukanye ariko mukaba musanzwe muri abarezi. Mubandanye kugira ibihe byiza n'ibikogwa byiza abarimyi muri mu mirima itandukanye abariko barasarura hijya no hino namwe tubipfurize kugira ibikogwa byiza aho ntitwibagiye abari mu maresitora abari mu masoko atandukanye bariko baradandaza abapolisi n'abasirikare muri mu makambi ndetse n'abari ku bikogwa bitandukanye musanzwe murangurira ibikogwa n'abandi tudashobe kuvugira ngaha ariko mwese mwiyumve abariko badukurikirana mwese tubipfurije kugira ibikogwa byiza. Akaririmbo ni nyobora mwami.

Hajyaga kiza ku isoko yukuri mbandanye ndabashimira mwebwe mwese mwahisemwo kubana natwe muri bino bihe byiza ibihe twumvira mu butumwa bwiza buciye mu ndirimbo ibihe byo kwidagadura mbere tu kagiriranira ibihe byiza nizere ntakekeranya rero yuko bandanya kunezerezwa na tuno turirimbo kuri micro ni jewe Dieudonne Manirakiza ndi kumwe namwe kandi nizera yuko tubandanya kugiranira ibihe byiza ndabamenyesha yuko tugeze igihe cy'isaha zitanu zirenga iminota 54 mu minota 6 gusa turaheza tuce tubaha kajyo namwe kugira ngo mwipfurize inshuti n'abagenzi akayabagu keza abari hirya no hino rero mube muri tunganya ni nyuma y'iminota 6 gusa mu kiganiro akayabagu keza kadirimbo ni kuba uwa Yesu.